naki sarayu mayiolo ajo kanyo isina nemekore sarayu tenkishu ino ejeri enkai meera enatoluari enkai kenyana rakayana masende lebosa egira ajo kankai lolo yogi roja raitie ore pakene na yore akai enai na sharira yore na kenya enai na sharira yore na kenya enai na sharira kishu yang oh rakayana masende lebosa Yara la boshe kende lelelelelelelele bo. Kore mbake nena ninyo tankaya. Maile bagi nyola sarlang lena she. Maile bagi nyola sarlang lena she. Nejete tuwe mbuko Isaiah 33 verse 2. Isaiah tomo ninyo ukuni. Olkereri liare. Nejala idwadia ningurie yok. Ye yoki anjira. Te nje uno tang. Tangkare nyamali. Rakaya ndararabo. Te enkai nanga na akira de kenya. Enkai nang. O rabasenelelebo. Nekwe nje uno tang. Tangkare nyamali. Ola irodia ningurye yok. Ye yoki anjira. Te enkai nanga na akira de kenya. Nekwe nje uno tang. Tangkara enyamali. Meshi sola irodia ni. Kiri duga la itoria ni tena Kenya. Maisho siyo la sarla nashe. Maria kankai kore ye. Era gendo kinariaga ngole iyo kankai ya na wiki. Wore ronde tukubo Isaiah 33. Nekile kure chajera maya 31. Neje ipanga kwa la itoria ni ninyere na lakwa. Ajoki. Aro nyora nanu ye tenyora to ondarasi. Yera ada ipanga kankai tena Kenya. Reja ronyora yok tenyora to ntaras maya kyanka yola sorle mashi maya gala itoria no la sorle mashi maya gala itoria no la sorle mashi 0702393917 araga 0732992321

0: Asho leng light yetete ankara kilo singolo janka lawi rabaki yona sa yanka kenya tiatu yanka kenya mayen poki yolo nge Jumatatu merabaki Jumasara manare merosho song wana enter de kenya bida rente masi yodhira mbura lenka vile makuti Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebona nupi kei leli yona show saita kweni kake ndugu yangu
0: yes
1: nyore mbira
0: divai
1: ya
0: kanyore mbira tokul
1: nyore mbira
0: uye
1: wana na inyori yembira kayo la jongo rushi yembira for fun Yen yang orang kedua pintish binyo,
0: pintish konyak ni support enti mai
1: oldau.
0: Yes,
1: saw.
0: Ehe.
1: Kaget sila wari.
0: Wari.
1: Two
0: men.
1: Yes. Wari yang orang ni jama ganu. Pay rubber content.
0: Yes.
1: Nai bertempira.
0: Aha.
1: Anak najan World Cup.
0: World Cup.
1: Yo lagi ni agak halag. 6 million.
0: Nain halag.
1: Pay ngor. Ehe. Inki guna letin pokan 104. World Cup matches.
0: Paying or much?
1: Yes. Kage nickel lucky. You watch?
0: Oh.
1: Nickel lucky.
0: Eh?
1: Did you meal don't anaka if what we negative more?
0: Eh.
1: Ne we nage engajin engilasi.
0: Eh?
1: What is your front back and they begin TV near it?
0: They
1: begin popcorn, they begin to bong in a wrong and more impira and kitchen. You are general on your lotion, get rugby and bong a book.
0: They
1: begin to look and sit down line as line didn't die number can you tell in Kajaka Mesa? Yan yasibudonio in game, some saw. Yan yuri, could you enjoy even more in game? Nickel lucky 6 million.
0: Sawa. Eh, kaya mana ni siapa?
1: Kaya rejo.
0: Sembolosan kau ni.
1: Rejo.
0: Eh,
1: menggolol nerei nasi aja.
0: Eh,
1: rejo. It is harder than a full time job.
0: Kelang esia ini kerja ini.
1: Yes.
0: Throughout.
1: Kila si kuji na akhirnya ni ringgit mina rika wariye. Dia nak rada ganja. Dia nak rejo. Kek wajar aje ke boleh juga ikut jual ribet ringgit mina kan terus siu.
0: Eh.
1: Rutu.
0: Bagaimu?
1: Kaya ni kerja orang ringgit misare.
0: Eh.
1: Entah iba. Sawa.
0: Yes.
1: Rejo ni kan jigi juga kerja.
0: Yang
1: tuan nyaki. We. Nenek nak kena kerangge mian endel leh atau fauti atau fauti. Nenek screen ini pokir dari. Teki yang gor.
0: Eh? Oh, beri tanda kata tu gue yang
1: meja ramai tu. Nara syabi gilem bila. We meyo mu na dua leaf.
0: Oh, siai.
1: Juga kalau tuan nak, juga kalau tuan mau niha marana nu. Layar rompe saya. Jadi kalau rompe saya gaya gilem.
0: Mian ada fine. Mana dua fine?
1: Anja wash fine. Kaga mah million ni lah kau semua.
0: No, divide by two.
1: Emang yang orang ni jama luar ni yang orang
0: ada. Ambil dari. Eke awak nak distraction?
1: Jadi jogi. Di jauh run dia pernah ajaran. Kaga kita lu kan aku lihat si bo. Si lu yang orang rasa ni jadi bo. Si lu agak rasa bikia. Nenjo na kaga siapa yang nak guna ni? Nenjo resai. Miki juga jaga ini jangan malu kau. Ni banyo lu siapa yo?
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Owu ala nyorlai
1: ha
0: owu ala nyorlai
1: ha he mai bu mosodwa
0: sumara edi indwana na sida ala idoriani yesolai owu

0: morale yesu a show leng tengara kalo sugolo jo mai bungo sote kaba hiyo sa yanka kenya tia tia kenya mai yan pokyo longa juma tatu era baike juma sar manare meto show so ngwane enter de kenya ibu idare ntia masyo tere morale nga bela mbakuti Emmanuel Oleki Semi
1: tenebo na nupi kei lerio na show saita kwene
0: niki jokulu wana kaharo kuni meta siri anato lubo to 40 na gara tumikita shine mai yan FM
1: jo
0: kigiraji mbeke nchua mpesa faster faster
1: kamili ikide nge joro biyendo alunga naku moko lengo lengo lengo ikarai pango laini tonyu wa keji star 577 hash ni jenge siyano alunga na laide maisho nge karo miyatano tena kataki
0: kese paka tukulu hee tia kulu wana kaharo kuni meta siri yana
1: enka kenya mai yan FM
0: enka kenya mai yan
1: Ibo Leng.
2: Eh, ndama jang.
0: Wee.
2: Mambo bibi.
0: Mambo fofa, mambo fresh.
2: Eh, karaja ni lang.
1: Wee.
2: Kuya.
1: Ibo Leng.
2: Ire de bera raja je murua ma garere je garere ma.
1: Ige je murua.
2: Eh.
1: Ora kaje je mai.
2: Ye ya bera ro sungo lera nya de na rana ma ora gara na ige garere ma.
1: Eh.
2: Ma, irbaya gerade di ni jalan nak angai.
1: Irbaya gaji tak ada sama.
2: Ada tu ada bagi nasi bahan apa bagi nasi dia bangga irbaya gelang ni beri kenal rayu gara ramah.
1: Orang gara.
2: Dah aku na.
1: Eh.
2: Ia jangan gaya ni. Gaya mana yang raya angkat.
1: Enak aja mana mana.
2: Eh.
1: Ai, kengkeng kau nak esok yang je garang ke? Kau merulu soi.
2: Eh
1: ya ngara ya mama ne ni yebo ni yebo ni
2: manana
1: ya
2: angajeni na dawa rola juu saidu.
1: Mhm.
2: Najeri maadi yake angango muri la lona kura lola maridi kura lona ni doba bandi zi.
1: Yes.
2: Ondo mama kanya magojira ne.
1: Mhm.
2: Ona langa la maadi o ona le mire le angango le mbogo ni kura dai.
1: Mhm.
2: Ona langa mna.
1: Mhm.
2: Angango le ni lengo ba wina lola maradi yawa ba wina rafiri yana.
1: Mhm.
2: Odo mama ba wina lola maradi yawa ba wina rafiri yana. Ama langa yawa najeri kura mama ideni kwa.
1: Showling. Thank you.
0: Hmm. Ejogebo can enter siri na chia chunga kenya mayen. Police sana
1: do.
0: Kigranga mani na simu njila lokelo kupo wakile SMS le Facebook. Ajogebo masai mera siri na kaka liki mba na ingoa World Cup chunga kenya no longe duo tata. Egre gure na naki gure na World Cup tuungu wapina rauni. Olo shole Mexico, olo shole Canada, tenebo olo shole United States of America. Nejina ninyasa apokita rada World Cup. Itu wakata esia na ijena, akipu yigura ni mechi na raip, o mechi na rungwa na 104 matches. Nejimu kwa pina rato monoroka loroka 10 African nations. Na agara sinjati ya naduwa kesho na GNA World Cup. Nijutuko grau na K24 live stats. Ule K24 TV, K24 Plus, tenebo sio K24 Digital. Na yake yake wanapo ken na endelea tia tuwa World Cup. Tuko grau na K24 live stats.

0: Iba iya solar dura iya nar nyeri yang dara shole de bishop mereu ehe tangkara kelo sungkolo sida yulong eda bagian ayo sangka biso ngana yang balaga nyora artamu solar ini mungkin rapo dokoya kore na jira kuna sayro i ena kenya kuru morning kore iya nti jumo bawaro kuni ligi dia mari tele bo mayen hello
1: hello
0: yes
1: ala hela ngere
0: oye
1: sobaran
0: sobo oleng
1: hello la radio
0: eh
1: sama hana ngere ngere ngere ngere ngere ngere
0: ngere ngere ngere ngere ngere ngere ngere
1: ngere ngere
0: ngere ngere
1: Maru janago kalau de nado iya maria nasa nado.
0: Eh.
1: Angkat satu korporasi yang kain nado dia nado yang bahkan itu jangan ngebah.
0: Oh dia ke.
1: Lapa senget nado nado lah nado lo.
0: Lapa gak bisa.
1: Lapa nado lagi aja. Orangnya juga mah ini punya punya dah.
0: Eh. Eh.
1: Nado orang kain nala yang sendiri yang bahkan itu.
0: Eh.
1: Oh rumbau nado lah merangkang aja sendiri lah lah senget nado.
0: Oh.
1: Hello.
0: Yes.
2: Alaji.
0: Ninyele.
2: Ubo oling.
0: Ubo oling oye.
2: Ye jang sairo railo.
0: E karibu sana.
2: Ye morunga naso ungan.
0: Ninyele okul.
2: Ye ngata nabe nano yuge. Ye gade mu.
0: Ehe.
2: Ato kamare lang nole mwoyba wine rende oji mero rende oji nakiri ju.
0: Ehe.
2: Olda si nago ginajo ginamo idia mari alaji.
0: Ah si oling.
2: Ay.
0: Ah si na ling. Sholeng John sai to ne wey dana jor goot ne waja sholeng ehe ma yana lo good morning ko re ye
3: ule
0: yes
3: jambo
0: po sana
3: yes pika 001
0: oh the pika
3: eh
0: ni aje the pika
3: po sana
0: ehe karibu sana
3: wow baba la mara ni yangu ni 101
0: yes
3: ngasa yuwa jodo wanya jolo na jindo ni
0: ehe
3: kutinya nironga
0: yes
3: ina baje sina no na isok di jalo ulo nyo
0: ehe
3: kukana ni kutinya nongi ito
0: yes
3: ina bonde na jindo ni po okino katipadyo
0: ehe
3: wa sabi po okino laranya po okino
0: yes
3: wa maluki mwenyewe na tengene kava fiyati po nyakone
0: ehe
3: abasinya
0: ehe
3: Wacha ni kupea salamu sana wapee salamu watu hapa hapa kini
0: Ashe
1: Olashe nende
0: Yee
1: Wale wale warashe
0: Oh maluki
1: Yungi wale maluki mwenyewe
0: Oh watu ndi ata
1: Nenda olashe
0: Habari ya isinya
1: Isinya tuko sawa
0: Ehe
1: Nijua njua tuko dogo dogo tuko sawa
0: Ok
1: Nairobi kuko aje
0: Leo tumeona jua
1: Eh asante sana
0: Yes
1: ningependa kukalimia kupika 001.
0: Ehe.
1: Ndio mkelebende.
0: Yes.
1: Pastor Joseph Doringa.
0: Ehe.
1: Bishop Steven Kibatet.
0: Ehe.
1: James Olepende.
0: Ehe.
1: Na Luesa.
0: Ehe.
1: Na wale wakamakasema kwangu wote wengine wakiwa mahali wako.
0: Yes.
1: Nimewakalimia na nimewaambia wakuwe na siku njema.
0: Ah, she.
1: Asio pia wewe ushinde poa.
0: Asio longo la maluki.
1: Haya.
0: Thank you.

kabisa regela sungulia na duka na gada yungwaru mshindi laisho dunga laisho shilingi nkapi 1600 te box tengore na jo ene star 577 hash star 577 hash ya yeah, arara buksile agada yungwaru mshindi laisho shilingi 1600 sa ene

0: Gwana oramati
1: Emayam
0: Kiderita Niki Magemba Naibita Yokiro Losho Ibuitare Olashe Lengiteng Simel Olesendero
2: Olesendero
3: Olesendero
2: Olesendero
1: Kabisa na jenari mbara kuna saigira na ke abudukari na richara dola ninguni te kuna saina ena a Kenya shwe na damal nyamara damal kani do yu imeudongo kwa wisa kwa wisa angapi pia wisa sita na wisa sira na nasaishi bila kanya dama hakuna dama miongora na degenya kwa kwa rijani jangira kwa abudukari ya ama nilo na amera ejina jilewa school fees kanyu wasa napuku mimi maga na shina shina karanga na yimu sulu sibaro amina sana jina kigwana era beraki oling mayo na lo oye
4: sobo oling
1: sobo abi
4: mano jambu yangar
1: ehe
4: ee arano ni wana igwana odo ni runjani nguna lenka za nguwe ngiro ja omar si marana ira na iretio
1: ehe
4: ee wana ana ana sanya sukuli bis
1: ehe
4: ee
1: ok ee ni ngebi
4: Aku
1: nara.
4: Padahal yang dari itu sulit sara lah. Padahal naik beri yang kasih dari dulu lelaki
1: aku. Ayah orang asal dengan kibuana amurun ngopi. Dari dengan asal dengan kibuana nembung ajo kanye jiru amurun juga yang bagi saya lara school fees. Ah ah. Dari dengan asal dengan kibuana pilih mungkin ada jengu ne jengu biang polos serba beraki oleng. Wah dosa dengan time kidogo. Dulu dulu ni jengu nanti dari dengan sabal. Ning rabi ni basi ni jengu maya na lo
5: lo maya
1: yes
5: maya ni sana enda suwa
1: ebo oleng
5: ajina no John neng
1: eji nga ira
5: aji John
1: ehe
5: enwa Transmara South Lolgorian
1: oh yes
5: asda inye kwan santa maam ni nga rovi kiro hi asya nga ngoli
1: ehe
5: Para maribinga gwana.
1: Ehe. Hello? Hello? Tete ngusia ya maina sana kigwana kigira ya maliki ajo. Ama amishere na mali muni. Ketu wa law school ini. Ajo nchere. Erado ikike girani nye ala weni kinko nkera. Ajo na asina no ne gira ajo pile bi school fees angara ke e chelo shi mpisa yi olungo lo shula mpisa ya serikali na lodu na bu no shi na aji ne captation na oru sori na ntere ame lebo na robi yani amore ba send je gara malum ne ajo bi leb by 60% karibu be e bonar na mpisa na ba karibu kalfu ndo munu wari ame ne leb amo kya gulo ololale to iwe kanyo na kayete odu wa renge suma mayena lo
6: Oleng.
1: Oi.
6: Suba.
1: Suba oleng.
6: Rasudan.
1: Arasudan yoleng.
6: Eh.
1: Ye bae. Hala. Ka sudan nangka.
6: Nangka.
1: Oi.
6: Abari.
1: Mosore.
6: Eza mayan.
1: Number 1.
6: Eh.
1: Hello. Maralo muru esa yi nyolo nyarangai. Mujira olomuro yagira nyororo anjo chini yagira aliriyo na olofila na dumunore yaka jama yande ay why
6: ola jena ngire
1: oye
6: sube mba kwe na nyor
1: sube oleng
6: nigiro di yagira sula kena wako nabara kolo nyor rangai
1: ebi
6: ya wako tate kato nungan jizena mba kwe
1: ehe
6: Yang orang gay inyalah demi inyalah, mahu lo minyak gay dulu dan asir kalau lo nyer sendiri.
1: Eh,
6: aman ada ni deh ini dia normal ibu ni nak guna sendiri.
1: Ho,
6: kam oh nak lo lo siap buri jola jangan tahu jola jemaya boleh go si ko apa yang nabari.
1: Eh, siapa?
6: Nak aku mau naik normal ibu ni, jola jora dua serga, jola merah di malam ibu ni tahu mak aku samu.
1: Eh,
6: aman ada ni gini jual musyar.
1: Ho,
6: boleh apa yang nolong lagi era juga lewat musyar.
1: Eh.
6: Letu nyol mushara lenye.
1: Mhm.
6: Nyo la jona ore lelo sirgali boge na kuloma li binoi damu.
1: Mhm.
6: Do lo yok sa sekira ro nyake na joke ngopo kama na tenete ili jeb school fee sa indo la jone gulu.
1: Mhm.
6: Ka joke na nunto yugo.
1: Mhm.
6: Nyo la mbimu do ato ata shida.
1: Ho.
6: Ge sirgali na ata shida.
1: Mhm.
6: mata sake yoga na na show yoga nga jambu kisho dadi yoga nga jenda bu
1: eh seba
6: amore na bigi jona yola jono shenda bu na ore bigi jona mata
1: eh eh
6: ni abu yana kale me ada mpaka musho
1: ho
6: ne bigi jona bibi li ya ngoro bai ko bai to ore bi ore na nguru na ebotaki
1: eh
6: eh da kwa jogi na nundo iwo mata nyoka ke amu me ada ngel mali mishida amu yola jora mali na mali na di sini jana yo
1: eh eh
6: ya kwa joki nanu tunga na mata saidu wanda ya nga ya muge erade eraba wani nye duungura itena
1: yes
6: ya kwa joki nanu tunga mata saidu wanda ya nisho na joki nga yungulo
1: mhm
6: telo nani ya nama isha tukwe ya mu etoanyi ya taa etoanyi
1: okay
6: ya kwa jola jore nati saidu dole ya ndagu ya nako
1: mhm
6: ketu wana kore na sirkali ketu wana jito ore vi ore vi ore vi ore vi trasmara
1: mhm
6: jiso mangera de trasmara
1: ho
6: Mengi toka ugongero liko osho.
1: Ehe.
6: Kwa kwa joki nanundo yuko, yola jote nage shuna ingera mete yuko nungu chugulinye o emurua.
1: Yes.
6: Yola jone sedanuna hii.
1: Mhm.
6: Kwa kwa joki nanundo nga namato nyoka kenda idua mo, kita goli joki nga yeshu nabu.
1: Ashe.
6: Ashe nanda kwa jayibu, tulma sole sulu ya nako beji mburi.
1: Ashe ole. Kabisa na jari mbagi grana abu duka ashe di nangare loba jana mere jari nye ore nyendo na abona ti. Nere jo wale na sulu na bona unya na njere pe mingi to gya yankera ne alakwa nero na kubira golobi niki njwe ngere suma rong tuon ko piang pe edoninye na garama yani pe edoninye na garama olaini ni woni kabisa igra podo ya na ra kuna sai roi ena dama olaini ni woni me ka kidogo pe ndo koroki ndoro bolo mona sasira ka ma na sarungulo kiliko le besharo ngi ngira sheni
0: Enkiguana oramatie
2: Enkiguana oramatie
0: O kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba naipirta yuoka kirolo show
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako Ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni Ignore na uendelee na maisha yako Hapa duniani sisi ni wapita njia tu Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe
7: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial star 860 star 377
8: hash. The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
9: Kore duo mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku lievokin.
8: Match one of 104 in stadium one of 16.
9: Ijaru, ndarignito mono obo olapalele. Omerabek ndarignito mono na udo olapali obishana. Inchake nongi guradizi nipna bo uwana. Jinti mitomono orkilorog nyana na mira renke sulada sabuga enke sulada enki gura na isula na tisa usepo kine Tijingam Polos ena World Cup noto life statistics

0: Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
1: Ai boyega doina na na K24 plus.
0: Kanyina.
1: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
2: Your choice.
1: Series.
3: They're rewriting the world order.
1: Sports.
4: Okay.
1: Meme na nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
0: Naseba doi, nakainye laki.
1: Ai, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
0: Mongo, yu ni jopesha ke?
1: Ai, meme na doi na aligi, melagni nye hata. Janga mgayu, download a K24 Plus, sai sai, nindobira enkolomino.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices, kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: Wendo leliru kilimu niki magine na naibirta eliru ulo sholema
7: eliru kabisa na jiri mbari wana sakitana jingira roisa nkapi jingira roisa nani yes na njima isa bolenga mwaka jenu na sholema la hini mwantankara ke kira adinyere nebo ye ehe tangu wapaji matatu yes kino rosi mshidayo lili nebo kita ramati enake zero songwan mbaka saa nane are ngulunge jumaine nejia kitu nikiri ya mati nebo ngolondo ye jumatano kira kaji ya mati nebo la hini mwani Kolongi ya Aramisi, Aranyongole, iti yungu wa musukosuku. Yes. Iti yungu wa laji yiki mwaje by the way. Kibu ya ngola yu, ngola yu yirinegweji. Kikilaka ya ipashana. Nige ntayolo, nige otaro, nige nye nkigwena. Tenebo na rara ngolongi juma. Najina nu ashe uling, ashe uling, uling, uling. Nungu kaya pukira. Na yuwa kina angkara sida yuling. Na ando weekend sida. Tadamu meraba gaya mungkolo na ramatecho. Taramarashe, taramaraswa minonok. Ngura aksuwa minonok. Ngura ankishu nonok. Ngura adijarankere nonok. Amo mamusi noshi ya kishayajo kichukulikia ramatale ninyoshi kibo nisho ninyoshi kina nagala shudwe geleme luamishiri mwarate uri nikaridugwi nikari hajo nasi nano nara marini nyengkera amita nangkera weekend by the way tia nangkera weekend na imu hamilitam nisi nja ramatala ini ngodulenga itabirake na nyako maras na nabokina amo na adatu mwikengkai doyi arama ya na yoko na jumapili ya kishayajo shoma kanisa tadamu bilo kanisa pila sereme nkai laisha nkai ya nashe tangkara kirikorenye Orang galaksi umum ini. Orang nampak yang kalau di mata tu, kalau nak dua nolong, tolong lebih bot yang kuenya. Amin kalau ada rumi yo, jangan ada rum nam narip nama yen. Nah di sini nama yang lain dengan kajang karena jual hasil yang kering. Nono weekend nama yen lah, jual nama yen yang kaya kering. Bahkan nanti bunuh adua roy nolong, nih jodohi energi mata tu. Boleh seri.
8: Dorupo Lomon, Jemayen FM.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Cha ina bona.
3: Kabona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
6: Ndi bagno.
4: Nena serikali ellerom. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
7: Ellerom. Mayan FM.

0: Steven Saringe.
1: Iraba yoki dua orang nak bayar ipare dua ya kotini. Ita ya kau ni nak eh enora beri nebo si kau ni kerja jual dua kerana kau ikut beri sore. Ita yang kerana siapa nak ngulati olo diri lemah demano. Tuan kau ni lobo na pasi lochana lekinya. Uli nak ngulir.

Kabisa, ekeji Nelson Ngotiek ate ilo sinkolio logira roi aitabaiki yok ildakikani tena kata obaya isiet ninche longor online ini ngoni peye ebaiki roi sauni saungwan enke warie basi ore na kipiro aidip enarishata na yu nikipuwa ngaro sirata na ajilo rungweikia yok bishop embuku Isaya ematua entomonile olkereri le dukuya njere